Terus cewar mizita ka mandah kuna ka mandah nacu puding ki kaspi matau singga begaru cuka tiarinya mai tatik caskin giari mai tanyukang suak caskin mare Dios kanir kemana wanyu.